0: tau kaki semuin tepat sis kakuak ikutah pecegan ema askoi si win tegi wujud nama
1: I have a dream
0: kasabu te kuak
1: fly above the sky.